0: Omina dana duwu kendo unyalego. Manye tulwa nyatindo nyalela nyagi yusuf nyagulesu mwano nyajogonda manyako.
1: Marikiwa studio.
0: Kasubile.
2: Ochinjoyo, yara huseme.

Adwa yu aho baba kaeli Anadwa yu aho baba edu heli ngoro kao Tarik pariogo chiko januari

Mapenzi kizunguzungu, mapenzi haijalishi sura wala ukabila, mapenzi ni damu.

Nyara gwen ke palo ka tutie no to chaku kut mo de dala ke. Nyara gwen en ke dale. Mwanya dala. Shela.

Bebinya go jwang jaber, demi ma kujunyo bera na jose mu moka neno kolwo ndara jogo neno ibugi era wa. Negi wonda umanya tomo, jesinya go tundo noringo lal, kendo sana neno gi.

Kedaca kayu dan nyingmoro ni kale kadori. Kedaca kayu dan nyingmoro ni kale kadori.

0: Kita mesti coba dan kujungi waya, mesti coba dukurungi waya, kalian buku coyo tungi waya, mesti coba dukayungi waya, mesti coba dukoyungi wangi waya, mesti coba kapi hija kita, mesti coba kapi hija kita. Osito kawu katembo kora wa, kinachwa boro ndori turwa. Osito donga kala kala gem.
1: Emo na bwe masore.
0: Kadori donga kala winyalo.
1: Andare bodo bodo bodo.
0: Kambare korgila odong nyuma. Kambare korgila odong baba. Yati donga we odong nyuma. Lenyo benda kalu dong nyuma,
1: eh mana gua kalau nyepar meka,
0: pangarota kalu dong nyuma, eh, kumewa benda kalu gue amu,
1: aja gue nyamare,
0: cokit mikaya kalu dong nyuma,
1: eh dulu pun aja,
0: ya gue nih kalu es cego, dulu benda kalu dong nyuma,
1: wabiro,
0: kumewa benda kalu gue amu,
1: wadu kenyau kenyau pas habis.
0: Chotu vera kale ngwe amu
1: Ake nyaratego
0: Kisiani venda kalo dong nyuma Kutonglo venda kalo dong ngea Kisumu ne walue sechego
1: Ewe mwemelo janyaera
0: Kisumu ne walue sechego.

mingam kama konya no trengam uningam makonya funge ewoi manongo tinda weru mutingo dala mokoringo gisubari masidi mokoringo nama karenya sayo bongo nyakalaja uraman malo ochano naran giwodo ngoja Tego konya poda wacho siapo kina wakina manu wimamu